0: Massimo, ça sont tant les gitans ko wapani somoyo. Chero sang mani gitan ko kna sona man ha. Are gitan baksa ye program na don sok man somoy ba yanun bona ha. Da jol jol na sima mungapan program ko kna sona man gen. Yan Akashwani tura. Yan Akashwani tura somoy da au prungni sni ba ji minute kol gre ko ha. Ya somoyo na sima International Day of Non-Violence yani bidungo. Ikfa University Turani, former Dean Aro, retired MPSC member, Dr. Vaila Sonachi Bisangmani Aganani ko kunasonaman gen.
1: International Day of Non-Violence ko manyani salna plak natim soeng gipas akanti na namgipas kanirang baksa salam konchenga. United Nations 2007 bahasal gini snevelsio Mahatma Gandhi ni achiani sal October gini ko dengtang mancha International Non-Violence Day ene donaha. Maksawanyera Gandhi jen salo India sona jakatelani independence ko rabanat khelna aro dakrikaniyo bol ko jakko digija. Tomtomani aro maasikrikani aro khasani ko silchidare jakala ti ungija. Warangko jakale jakude ahatsum aro apsandake asongni namgini aro songsarni sulawanina kamkaha ene uko kisikrana aro yagunko plaktinan kepatrorona ene muksongani dungatsum yarangchi agisak kemuko haida tongtomani ko rabani cholko dakna amgemchima ene muktsikme chanchieni ua yan Gandhiji ni agasa kemakna da bege padak mesukani aru on gelani ung chung mutaha. Non-violence lambat sangpa aru belak pat sangpa selci dari unga ne sakyo nani unga. Plakan satyagraha en ge bakat tako kenaha ne wia. Yani oto truth pak kaket to pang cake. Kaket paksa de mekange selci dari gri. Je muksungani na jaku ga acem. Je ni kosako ramare inga. Wamani gisiko dokteke, makrakate, kaket ong aniko mesoke, babharake, maklalanggepa kaket rayo ong aniko dabiani ngane, sing usote, aga naman gen. Uni chanchi bewala ni rangko, angasak namayan mandira ha, indakin sakaban mingsing begepa Martin Luther King Jr. Apsan daki jaku di aha aron namnik pae, tongtongani ni amrangko ragata ha, ene segimun iti haso nik namana. Ya chasoni salrango, samtang tang chin banga na ma ro namja den thang ni rang ko nikna ma pesa gata gi sik ni kusi aro khacha pesa gata ra ja jeng ri aro gi sik thum thum gi jani ko ma na mandre ni nok tang gata jang gi thang be ba ro bi ba den thang ta ki ning ra ba ta aro al thi ba ta ha be be bang a man de ra thang thang ni bo la ma gata ga ri go ra rang ko ra e re a do ni rang ko al thi ba ta ta ha gari thang dong gi ja pa rang ra ge pen chol rang aroba basrang otho yanda ke tak parang ko dai takna mana ha sawang thi jangi thang na cha ani ringa ni ga dang dang aru warang ko takke cha ani rang na be en na namma ko an se otta ni ko ra banam ge pa rama rang ko meso ke ona ha songre song ga batta ni na rama ja lang rang aga ge te de ya do ani rang nam bata aro ning man ja sagi ge ta bla chi ge ta chue re na na ge ta Bia chol rama rang ko mat nani gimben. So moi ko chakala niyo ba na nga so moyo matsot na matsong muta. Ndiyo mong ba, mandini chi ong riki jane, chi usok srangani ong kuja ene badi ka ani rang ko nikna arak na na mat na. Asong sa asong gipen baksa dengrikan nirang, anchi pari nika nirang, asong chigarang ni nisi atako mat nani rang, chang sa o nito wa daldala, dalang ni nokrang adimu changani, aro mandirang mi a mi cek bisa disa, bara botong to me katbrang anirang ko TV rang onik na mana. Radio wireless takarang wan cheng kena na mana, phone tang tang oba nike niye wi na mana. Ya ong aniara, aso rang ni be to susan yung chung muta, ndaka ubus tarang, darang ni gisik, baka tong rang ko muat giza tak na manja. Gisik ni tong tong anirang ni pal, jazeng anirang atiska. Salgi gita kembeg ni ba misail rang drone rang ko jakhale nisiyatta ni soota ni rang ko aro enneke ne ngika ni rang ko nama na takrika ni rang bon kaldaprika o gamata ni rang ko aganan nam pelja aathwe aro rang ko meso kanina yeran ku misuk na kita betam asongrang. Jikai Ukraine aru Russia ni asongrang. Israel mandirang aru Palestine di sepatu tungtung ram giza kepa. Kala tak rike dengrike gematani tungtung mukna dengan ini ku kena nama na. Indah ku upus tarang getan. Anjani sepang joloba. Ongenga jikai ini palasong aru endek Ladakh tarang ingkepa. Pakistan, Afghanistan, negi tentang biarpun so jeng ni, nok jam kemani, mandini jangi kemani rangko kena nama na. Ia rangko violent ungkapa kamrang menjauh de, mai ku mangkugen. Asung sauni asung kepunona, biar sauni biar kepunona. Ia nam gizi sabisi keproruanga, Bangladesh, Sri Lanka, aru negi Philippines, Indonesia. Negeri Bangkiza biar perangko mengatur de yerang orang gencem. Basa kupa obustarang. Asong tang ni biar ari tang nat badi kani bidung orang. Bangun barang tang ni mana langani kita. Manjani aselo wa berang na takkani orang berights na takkani orang. Bangun barang kangal orang eh cah Asia ni orang ni abah ceng ni gimen. Orang cungi jani janggi tangani orang na takkani orang suka. Cadang birang kam orangko cunga kita mat pasang ni gimen. Aro orang nak utnaman jani men, yang ni gimana tak terkena ni orang kata. Bebe nanda ketum tumung gizani orang dah usah nongjenga. Kang cah sungi, salong abang cung mutaha. Ong jagin cungu deh. Anjini sastro jana paniu badunga. Makron Nepal, makron. Wagam Nepal, wagam. Engke pakat tarang dong jawatun. Yang tak pek pelani revenge, retaliation ni among macam. Ia ni am kode. Code of Hammurabi in the Mangatim, Jacob reciprocal justice in the Kalbaha. Yan Yamigi man Mahatma Gandhi Aganskaha, Yan Yamko and Sindarakan Kode, Agasagamuk and Makri, Arumkron Kanong Token, Maina, Uninang Nikanira, Masikadina, Songrikaniko, Taknani Watsum. Mahatma Gandhi, father of non-violence, ne Upadiko, Babi Munkumanaha. Uni ye upatiko, uni philosophy, aru ahimsa ba non-violence o kem-kem jakku dianyo pangcakaha. Kaket bichalko matna, mandeni janggi tangani gadangko raduanina, dabiani rangko dakna, aru asongsa asong kepen baksa, jat-sajat kepen baksa, songgi gerkani rangko dakna tomau, kaksa gerkau, belci jakci unggija, takrik tengriki janggi jama gemagija, kam kaanian nambata aru endakati asung aru songsar ko mamu niseni ba siatini gri jangi gmat ki ja namdabatna chorang ko ra namano de nambat chumta ni wa prochar kha ha mahatma gandhi ni redulaniyo wa kumong rki thang thang ni nam nik ki jani ko na nanga bel rang ko je kon rights nya kana chem aru onya da ke chepe Rani rangko jegalani ko deng tang chol rangko dae sasong ka parang aru bol man kepa bol genang pa mandirang na parak na aru badi ka na raha jekai jip jip thum thome jen mare jo mani rangko daka aru protest ka ani rangko daka ha gni pao beben bisepo kurang one da biani ko daka ha andi ba bol aru masul cakala cungja rongti rangko guo sorokari ni Asongni rekaman gambaran ko nosto kaachi bawa also ek mata chimja sit in badharna na jalma asongni namle kija ko aru chiong le kija ni ko mesokha bo mande parang ni kamrango chisok kija ni rangko ba enda ken parakani chol ko ra hacham singsote ang ano de violence ni rokom rang ba maarang yarang

0: National rate of food safety mengenai Shillong Nikita Wiyatua.
1: Yan Akashwani Tura, semua itu pernis ni baju minit kolati yang aha. Ya semua yang nak simak balu, kira apa? Bollywood melody programo, tentang tentang Hindi film ni kita nak kau kena suara mungkin. Sekarang pula nak simak Roshni film ni. Alka yakni aro Udit Narayan ni gapa meni tujuh jan liya git kau kena suara mungkin.

kami nak simang simpung mana gitrang ko kena suaha. Awi gitrang baksa, dah alim ikhtroni program ko gak matani sumai pa yang nombok naha. Dah awat ini baju ngahon nak simang dia liani watat kepa hindi ko broko kena suagian. Yan Akash Fanitura.

plot ni ikan ni orang ba bentuk bentuk senjata ni orang dengan cakap ba department ukur nama ni cuti mandi orang ni takut juga yang semua department ni dapat punya success story ni unbox sana bangga multi facility center orang ko bangga ramah jalan orang ko school dongji jaga pa biar pangan school ramah jalan aru orang dek skill development aru orang ni border jono jangan ni tu orang ni jangan kalau tak ko macam mana kamjam ni orang macam ba youth orang jangan mana skill sendiri jangan employment opportunity jangan orang skill orang ko skill jangan mana ba jangan ni kisah pun bising.

Abi akong ya gitu na si mang kenanga ha aru yan Philip sang mani dengan pagi itu aru git paksana don sok man mandirani sasong dalang git jangkau